The Limit with 102FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Voice of Sanga-Sanga. Ini lagu favorit Grace ya di tahun 2002. Dulu-dulu kalau lagi galau, demen banget dengerin lagu ini sampai nangis, sampai nyetrika tadi. Balik lagi sama kakak Gemini. Anak-anak milenial pasti tahu banget lagu ini ya, lagu dari Audi. Dan gak kerasa Foxian, sudah 54 menit lepas dari jam 9 pagi waktunya. Grace pamit undur diri dari Good Morning Foxian. Tapi besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Jaga kesehatan selalu ya, karena angin lagi kenceng, kondisi lagi kurang bersahabat, makanya selalu rajin-rajinin dibalur pakai minyak sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi bingung mau makan siang apa, udah, kalau Grace rekomendasiin menu hari ini, kalau gak babi guling, nasi pecel, enak. Atau gak mie ayam juga enak ya. Mie ayam di saat cuaca lagi dingin kayak gini, pakai bakso, pakai ceker, the best. Yang pasti jangan sampai telat makan siang ya. Grace pamit undur diri, thank you so much. See you tomorrow. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu, pamit undur diri, keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye all.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga sing adalawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Bring the limit with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat pagi, Foxian. Ada Bella Octavia nemenin di Extra Time sampai jam 12 siang. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sangat-sangat sing ada lawan.

107 Volts Radio Bali, simply the best station. Hampa hatiku ungu. Pernah gak ngerasain hampa hatinya kakak Bella? Sering, tapi sehampa-hampanya hati ya Fox Yen ya. Bella tuh lebih hampa kalau namanya dompet atau rekening Bella lagi kosong gitu. Dasar emang Bella ya. Tapi serius Fox Yen ya, sehampa-hampanya enggak punya pacar atau enggak punya pasangan gitu ya. Coba deh rasain kalau rekeningnya lagi benar-benar di titik terendah. Apapun terasa hampa Fox Yen ya. Jadi enggak bisa beli jajan yang enak-enak gitu kan ya. Kalau misalnya kita lagi sendirian gitu, lonely, gak ada pasangan, ya masih aman-aman aja kan. Kita bisa beli makanan enak, kita bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri, kemana aja bisa Foxian. Ya walaupun sendirian it's okay, tapi ada duitnya yang nemenin kan. Ketimbang udah gak ada pasangan, duit juga gak ada yang nemenin. Aduh. Selamat pagi Foxian, ya kan, pagi-pagi tertampar sama realita. Kakak Bella nih ngomongnya suka bener banget. Ya udah Foxian, langsung aja gabungan sama Bella sekarang. Bella sudah live TikTok ini. Lihat Bella hari ini sangat amat luar biasa ya, mempesona seperti hari-hari seperti biasa. Jadi bakal nemenin dari jam 10 sampai jam 12. Gabungan di live TikTok kita Fox Radio Bali sambil melihat Bella atau ke WhatsApp kita. WhatsApp-nya masih di nomor telepon 087-8784x102. Hari ini kakak Bella bakal bahas apa sih? Apa yang seru yang bakal dibahas? Tungguin aja sampai jam 12 ya. Bahas apa emang? Bahas apa? Bahas kapan nikah? Aduh!

0: You are listening Extra Time.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed, jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @rvhotelgianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Radio Bali Simply, The Bell Station, balikan lagi sama Bella Octavia. Aduh, lagunya Bel, jangan kasih kendor. Yang denger lagu kayak gini masih ngantuk, wah parah sih, parah. Bella gak suka. Spesial mengudara ya, biar nemenin Foxian, biar semakin semangat lagi. Bella semakin semangat karena habis baca berita ya Foxian ya. Lagi-lagi negara sebelah, sebelah yang agak jauh di sana, yaitu di Thailand. Ada aja gitu gebrakan-gebrakannya gitu ya Foxian ya. Jadi kan kita tahu ya, kalau di sana itu banyak banget kebebasan untuk sesama gender gitu ya Foxian ya. Dan kali ini ada yang paling terbaru nih. Ini masih diusulkan ya, enggak tahu ini bakal beneran dijadikan sebuah apa ya, undang-undang di sana atau kebebasan benar-benar, atau masih usulan yang belum tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Karena usulan dari negara Thailand ini diusulkan untuk wanita bisa nikah dengan 4 suami, diperbolehkan gitu ya. Asalkan ini semua pihak suami atau lelakinya itu yang terlibat setuju. Jadi gagasan ini sebagai kebalikan dari sistem yang ada di beberapa negara yang memperbolehkan laki-laki memiliki hingga 4 istri. Nah, ini nih kebalikannya. Istri boleh punya 4 suami, Foxian. Ini baru diusulkan ya. Emang ada aja sih gebrakannya Thailand, gimana Foxian? Yang mau punya suami 4 gitu kan, boleh pindah negara ke Thailand. Aduh, takut banget, Bel.

0: You are listening Extra Time.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, kok, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: you yesterday.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. My Chemical Romance, I Don't Love You. I don't love you. Aku gak cinta dia kalau dianya kayak gitu, red flag, nyebelin. Dah, males dah. Ya, kalau emang dia red flag, Foxian, jangan buang cinta Foxian yang tulus buat orang-orang yang salah gitu ya. Mending cari yang baru, yang Foxian rasa dia jauh lebih baik gitu. Tapi kalau ini promo dari Sanga-Sanga, promo bundling skincare Sanga-Sanga, ini I like it ya. Aku cinta banget sama promo ini ya, Foxian ya. Jadi jangan lewatkan promo yang satu ini, yang mana Foxian itu kalau misalnya kan membeli natural cream, facial wash dan juga face mask itu kan kalau dibeli satuan harganya kurang lebih kira-kira Rp315.000 tuh Foxian. Nah, jadi ada promo bundling yang Foxian bisa cuman bayar Rp120.000 aja. Nah loh, kok bisa? Bisa dong. Jadi jangan lewatin ya Foxian ya, yang pengen dapetin promonya. Gampang aja, ini khusus pembelian di Fox Radio Bali. Jadi datang ke Fox Radio Bali ya Foxian ya. Kapan lagi bisa merawat kulit biar tampak sehat, glowing, bagus kayak Bella Octavia nih. Wajahnya ya pakai Sanga-Sanga skincare. Apalagi ya Sanga-Sanga skincare ini sudah terdaftar BPOM dan sudah pastinya dijamin aman gitu ya. Semua jenis kulit itu udah bisa pakai, usia berapapun, berbagai usia boleh, karena sudah diformulasikan bahan yang natural herbal alami gitu Foxian. Nah lo hati-hati Bel. Jadi manfaatin promonya ya sekarang juga, bisa meluncur ke Fox Radio Bali. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Dapetin promo bundlingnya skincare Sanga-Sanga cuman Rp120.000 aja. Ingat, promo ini hanya berlaku setiap pembelian langsung datang ke Fox Radio Bali. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: You are listening Extra Time.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

98X Kota dan Pasar Golding, love me like you do. Love me like you do. Ini versi remixnya ya, Foxian. Lakukan apapun yang membuat Foxian bahagia, tidak merugikan orang lain, maju terus

buat Voxian yang lagi mengusahakan sesuatu gitu ya, lagi banyak mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan di tahun 2026 ini, ada gak salah satunya mimpi berangkat umroh? Nah, kalau ada, boleh banget buat joinan ya. Gara-garanya nih Voxian, periodenya nih masih panjang sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Jadi yang mau joinan, boleh banget. Caranya gampang aja ya. Ini reward dari Sanga-Sanga ngajak Voxian yang mau ikutan, siapa tahu bisa berangkat umroh bareng gitu kan. Caranya yang pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian Belur atau Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Jangan lupa lampirkan foto kopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Nanti pilih kategori peserta, Voxian ini termasuk karyawan, konsumen atau Sanga-Sian. Nanti diisi di amplopnya. Jangan lupa dikirim ya. Jangan ditaruh di rumah Voxian, jangan. Langsung aja kirim, bisa kirimnya ke Vox Radio Bali atau kirim amplopnya ya ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat ya Voxian ya, semakin banyak Voxian ngirim, semakin besar peluang Voxian buat berangkat umroh. Yuk ikutan karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1/7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan, cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
2: Sapa sire, Niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata Niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama

semua semuanya jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Grace ya, sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit? Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibesnya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan, cukup buka di www.voxradiobali.com.

radiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Milenial, langsung aja akses www.foxradiobali.com, streaming Fox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persideng ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan.

ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat Singa Delawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian nggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi yang pasti, produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate sangat-sangat menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendadas impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya ne, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Bagaikan langit dan bumi ini Foxian nih. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh. Pokoknya harus diingetin terus-terusan nih. Jangan sampai ketinggalan. Masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh. Tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Halo, saya Rian dari Masif. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

diperjelas banget sih sama The Massive. Kalau rindu setengah mati. Jadi so, untuk Anda yang lagi merindukan seseorang di sore hari ini ya, seperti Yuka yang sangat-sangat merindukan Foxian ya. Satu hari tidak siaran, tidak mengudara, kayaknya ada yang kurang. Yuka mau sapa-sapa dulu nih yang sudah nungguin dari tadi ya kan. Ini kayak Yukanya siaran gak nih sore ini? Sesuai janji ya, balik lagi di Rabu. yang sudah lagi nontonin di live TikTok Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow juga ya kalau misalkan Anda ingin kepo. Wah, seperti apa sih keseruan dari penyiarnya kalau lagi siaran off air ataupun on air gitu ya. Dan komen-komen boleh banget Kak di situ ya. Dan cari produk sanga-sanga boleh banget ya. Jangan lupa di follow. Hai Kakak Noken. Noken Kakak, nomor tokennya berapa? Namanya Noken ya kan. Hai Noken Sugiono ya. Selamat sore. Ada siapa lagi? Ada Kamela nih. Ya kan udah ngirimin kata-kata, oh dia tidak berkata-kata, enggak lewatin truk katanya. Dan semua yang lagi dengerin Fox Radio Bali dimanapun Anda berada, coba dong spill lagi di mana, sama siapa ya. Terus tadi makan siangnya apa? Agak posesif ya. Kasih tahu juga di WhatsApp di 087878 4x102. Dan Anda bisa streaming juga di www.foxradiobali.com. Aduh ini rame banget yang nontonin ya. Tiba-tiba langsung 60, 70. Hai Kakak Masada, Kakak Tuti Suyasa, ada Kakak Dewi Lestari ya kan, Kak Made Hendra, Kakak Saiko, ada Kak Valen Vio, hostnya Darin. Oh, hostnya ngangenin. Ih, Kakak. Kakak mau lagu apa? Aduh, aku kangen. Ini The Massive adalah salah satu lagu yang menggambarkan suasana hati saya di sore hari ini. Dan sekarang giliran Anda sambil berkata-kata. Ya, kita bakal masuk segmen pertama di Quotes of the Day. Open call.

0: time to Quotes of the Day.
1: Sudah siap belum? Yang belum siap ngirimin kata-kata boleh sama Adi dulu ya. Atau mungkin cari kata-kata yang ada di tulisan di belakang truk ataupun pickup yang kalau lagi di jalan ya. Atau nggak usah susah-susah ya. Yuka mulai aja lah kalau kata-kata dari Yuka. Mending kita jadi ular. Banyak bisanya daripada bunglon. Beda tempat, beda cerita.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok? Jakti long ukuran travel size niki, mbok?
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubung.

0: Hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

single milik One Direction, spesial mengudara untuk Anda yang lagi nontonin live di TikTok, yang lagi streaming di website, yang lagi mobile di jalan, yang lagi dengerin di radio tape, semua deh pokoknya. Yes, it's what makes you beautiful. Kalau Iko cuma satu ya, karena rahasianya adalah skincare sangat-sangat, apalagi lagi promo nih ya. Apa sih yang membuat Iko lagi glowing banget itu ya? Sudah jelas adalah skincare sangat-sangat, dan buktikan sendiri ya. Kalau misalkan Anda beli skincare-nya natural cream, facial wash, satu-satu nih ya, masing-masing beli satuannya itu bisa mencapai 300-an. Tapi promo spesial nih, bundling skincare sangat-sangat, super hemat banget, ini pas banget ya kalau misalkan Anda bingung, wah pacar saya, kekasih saya, istri saya mau ulang tahun nih, tapi bingung mau ngasih kado apa. Udah kak, mending yang promo aja kayak begini kasihnya gitu ya. Bisa glowing juga, makin kinclong, makin cantik kekasihnya ya kan. Beli sekarang juga karena Anda tinggal bayar Rp120.000 aja. Belinya di Fox Radio Bali ya. Udah dapet natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Jadi di kulitnya tuh tampak lebih sehat, bersih, dan glowing. Seperti wajah saya yang lagi nontonin di live. Gimana Foxian? Glowing gak? Gimana? Saya udah kayak Song Hye Kyo belum? Jadi manfaatkan sekarang juga ya. Dan promo ini berlaku pembelian langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Pancu. Quotes of the day.
1: Kita bacain lagi kata-kata hari ini dari kakak Faisya yang lagi di jalan. Selamat sore kakak Faisya. Kata-kata hari ini dari aku tolong dibacain tapi jangan ditelepon ya kak Yuka. Okay. Kita saling cinta, kita tak berjodoh tapi kita bertemu. Tapi gak bisa memiliki. Dalam banget.

Collective, Oke, featuring Wall German. Back to you, Kak. Ya, back to you, Kak. Karena apa? Ntar lagi nih mau tak telpon ini. Salah satu dari pendengar yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Kita bakal masuk segmen pertama di Quotes of the Day Open Call. Hai Kak Yuni yang request lagu Steve Aoki sudah mengudara. Ada Kak Karis and juga hai ya. Ada Kak Valen. Kak Valen Vio yang katanya Yuka sekarang glowing kayak Mei-Mei. Iya Kak. Yalah, macam tuh. Ada Kak Putu Kusuma Mahadi ya. Hai, selamat sore. Yuka mau sapa-sapa lagi nih, rame nih ya. Ada siapa nih? Kak Yuni bilang Kak Yuka yesterday. Oh, kemarin keren. Ih, kakak bisa aja. Aku kan emang keren. Mami Tuti, thank you banget. Ya ampun, luar biasa loh ya. Oke, sebelum Yuka menelpon salah satu dari pendengar ya. Hari ini saya kayak ini ya, banyak banget yang ngasih rejeki loh. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa bersyukur ya Foxian ya. Hari ini jujur saya belum ada ngeluarin uang Kak ya. Karena saya dari pagi dapet MBG. Sampai sekarang ini ya. Dan saya dapat makan gratis juga ya. Ini saya dapat surat cinta loh Kak ya. Ini bagus banget kata-katanya. Sepertinya bikin jadi semangat ya. Katanya saya disuruh makan ya. Kalau makan nanti saya jadi ini, jadi kurus. Dia gak suka saya kurus kayaknya ya. Saya selamat makan ya, makan yang banyak. Ih, so sweet banget ya. Ini gak ada namanya loh. Kalau Foxian lagi liantonin saya live, ini ada sepucuk surat cinta sepertinya ya. Selamat makan, makan yang banyak. Terima kasih kemarin performnya sudah memukau. Ih, dia lagi nontonin saya kayaknya ya. Aku terpesona, kita jadi nyanyi, pengen nyanyi ya, terpesona sebentar lagi. I love you 3000 kayak lagunya Stephanie Potri ya. Kita bakal masuk segmen pertama. Are you ready?

0: Alright, ya Foxian, jujur nih, saya mau jujur hari ini ya, saya di depan meja saya ini ada obat nyamuk ya. Ini menu selanjutnya ini kan saya disuruh makan. Obat nyamuk elektrik ya. Tahu aja banyak nyamuk. Oke, Yuka telpon dulu ya. Siapa kak pendengar yang beruntung? Bentar dulu, bentar kak. Ini banyak banget yang ngirim ya. Kakak selamat sore dulu nih, kita sapa dari bawah. Ada kakak Cakra yang udah menyapa. Selamat sore, ada Kak Madehendra. Kak Melani Cahaya Ilahi ya. Bentar dulu. Gak ada kata-kata hari ini ya, soalnya lagi males nungguin truk lewat. Ih, gak boleh males-males kak ya, gak boleh. Gak boleh sekali maksudnya. Ntar dulu, ini aja dah kali ya. Ini aja lah ya. Saya random aja untuk menelpon salah satu dari pendengar yang udah ngirimin kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087-87-8-4x102. Yang lagi nontonin saya live sedia sanga-sanga ya. Takutnya Anda mual muntah liatin saya. Dibalurin sanga-sanga ya. Kita foto, kita foto. Kita telpon kandidat pertama diangkat ya. Tolong. Kita sapa, kita dengarkan suaranya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Siapa ini?
1: Dengan Noni, Kak Yuka cantik, jelita.
0: Passwordnya?
1: Sangat-sangat, saya nggak ada lawan.
0: Kalau Yuka?
1: Aduh, sorry. Tiba-tiba
0: ada aja ngide ya. Padahal nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kalau Yuka pengennya terserah kakak Noni, kira-kira apa yang cocok. Kalau sama-sama saya nggak ada lawan. Kalau Yuka
1: nggak berani lawan.
0: Wah. Kakak Yonik ada yang komen itu soft spoken banget yang nelpon ya. Halo Kak Ira ya, ini akhirnya saya mendapatkan suara perempuan yang soft spoken kayak saya ya. Kakak Noni lagi di mana?
1: Wow, lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, rumahnya di mana?
1: Di Mengwi sih kak.
0: Oh di Mengwi, enggak kok.
1: Iya.
0: Enggak jauh di mana?
1: Yang penting, iya. Dekat. Tapi dekat di hati.
0: Iya, coba kalau gitu kata-kata hari ininya.
1: Oke. Okay. Tetap totalitas, walaupun tahu kalau kamu bukan prioritas.
0: Tetap totalitas kakak, walau kamu bukan prioritas. Yeah. Kalau saya ya jujur ya kak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mending mundur yeah. Kak, mundur kak.
1: Kalau nasabah prioritas kan seru ya.
0: Tapi masalahnya ini kakak bilang bukan prioritas, ngapain terlalu effort? Kakak bikin capek-capek aja, saran-saran saya ya kak ya. Buang-buang energi kakak.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Demi yang ada di hati kan.
0: Iya sih. Cinta gini-gini kak. Cinta sih cinta, tapi jangan BODOH.
1: Tapi ini bukan tentang cinta.
0: Lalu tentang apa? Curhatan pribadi.
1: Waduh.
0: Dengki banget ya. Oke kakak, kakak Noni aku doain. Aku doain apa yang kakak lakukan secara totalitas, loyalitas tanpa batas, itu akan diberikan 1000 kali lipatnya. Lebih buruk, lebih baik ya.
1: Belum pas saya ngomong sudah bilang apa.
0: Canda ya, canda ya sayang ya. Oke, sebutkan
1: iya,
0: 3 penyanyi kesukaannya kakak Nonik.
1: Lawan Seven, sudah?
0: Belum dong, itu mah. Band yang wajib tampil
1: wajib.
0: Nih, iya.
1: Wajib ada
0: itu. Silon Seven, and then two songs again.
1: Silon Seven, Ari Lasso.
0: Ari Lasso ada. Terus apa lagi? Coba yang ini dong, Mancanegara. Lagi satu.
1: Aduh, Westlife dah.
0: Westlife, oh, nggak terlalu lawas itu.
1: Oh, terlalu lawas. Ini deh, okay. Bruno Mars.
0: Bruno Mars, oke. Ada salam-salam gak kan Noni?
1: Okay. Buat Kak Yuka, semangat selalu.
0: Terima kasih. Aku makin semangat loh disemangatin yeah. Kak Noni. Terus siapa lagi mau
1: disalamin? Harus semangat dong.
0: Iya, walaupun banyak hadah-hadah ya Kak ya.
1: Hadah-hadah, aduh-aduh.
0: Iya kan, aduh-aduh. Oke, ada lagi yang mau disalamin?
1: Udah, itu aja.
0: Itu aja. Oke, thank you kakak Noni. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih kak Yuka. Have a nice day.
0: nice day too. Selamat mendengarkan 3 lagunya.
1: Thank you.

0: Siapa yang minta ini lagunya? Disuruh pulang. Sit on seven. Kan jadi berhenti berharap.
1: Aku berhenti berharap.
0: Matiin gak lagunya? Itu yang di pojokan nangis.
1: Sampai nanti suatu.
0: Aduh, ini semoga gak nangis ya yang udah ngangkat teleponnya Yuka. Tadi siapa sih namanya yang cantik itu? Kakak Nonik ya, yang lagi di rumah mengui I love you. Dan juga yang lagi nontonin di live TikTok ya, semoga gak sedih ya. Berhenti berharapnya udah segitu aja ya. Dan sekarang Yuka akan memberi harapan sampai 1 jam lagi ya di jam 6 sore. Sebelum masuk segmen terakhir Raini Ramalan hari ini, kita bacakan dulu beberapa kata-kata hari ini yang sudah masuk ya. Masuk kemana? Ke WhatsApp dong. 087878-4x102. Kita sapa-sapa dulu, banyak banget yang dari bawah nih. Bawah dulu kak. Oke. Ada kakak Elis, ganti ya, sedih no lagunya no. Kita based on ini aja, Bruno Mars aja biar happy ya. Kakak Elis ya, yang lagi di jalan mau ke Tabanan, Tabanan mana kak? Hati-hati ya sayang ya, semoga terhibur dan gak nangis ya tadi lagunya Silon Seven. Ada Camboiz juga, ada kak Oka MN. Lebih baik berjuang sampai titik daripada menyerah sama yang cantik. Ah! Ada masalah apa sama orang cantik kakak Oka? Ada siapa lagi? Beli Ghost Bawa, terima kasih. Ih kakak kok ngirim foto saya? Penampilannya mantap. Makasih kakak Beli Ghost Bawa sudah nonton streaming kemarin ya. Ada kakak Imamku. Panjang ya kak ya kata-katanya. Yang sudah selesai ujiannya silakan pulang. Begitulah dunia, yang sudah selesai ujiannya di dunia akan pulang kepada sang pencipta. Pengen muterin lagunya Ungu saya, yang tentang Tuhan itu ya. Aduh, makasih loh kakak Imam ya. Ada Mami Tuti ya katanya, ada kesibukan sedikit, iya gak apa-apa. Semoga lancar terus ya usaha kecil-kecilannya. Astung Karoswaha nanti jadi besar-besar ya. Hai Kak Fauzinov ya, selamat sore Kak Yuka. Ada kakak Dewi ya, telat kak. Iya telat, gak apa-apa telat daripada gak sama sekali sih kak. Dia di TikTok juga rame banget. Kak Wukong, ini Kak Wukong namanya. Kakak Valen Vio lagunya nyesek banget. Maaf ya. Kita rayakan bersama kesedihan itu kak ya. Ada Camboiz yang ngirimin kata-kata, bacain Kak Yuka. Oke. Gak usah merasa paling istimewa. Kita bukan daerah istimewa Yogyakarta. Lucu anda. Tapi kalau masalahnya di Jogja itu akan selalu indah

0: Bali. Rajang semang, Ge.
1: Rajang semang, kok, Ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
1: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
0: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
0: Santai mantan, Ge. Ge durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, Ge.
3: Travel size, Mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, Mbok.
0: Jaktil pisan, Ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring tas sani cinik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta.

Nervous coming from Rihanna. Wow. Please don't stop the music. Ya, kalau Rihanna sih bilangnya please don't stop the music. Tapi kalau katanya Yuka mah, please don't stop shopping at Level 21 Mall. Karena ini kalian bisa dapatin untung di Level 21 Mall ya. Kalau misalkan Anda suka banget nge-mall di Level 21 Mall ya, struk belanjanya jangan dibuang, tapi dikumpulin ya, dan upload struk ke aplikasi Level 21 Mall. Karena apa? Setiap satu poin itu langsung jadi satu kupon undian. Sudah ada lebih dari 300 orang nih ngumpulin ya, yang akan diundi di bulan Agustus, tepat di tanggal 20 ya. Jadi kumpulin poinnya sampai di tanggal 15 Agustus Foktian, karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Hadiahnya gak main-main, saya gak ada lawan ya. Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmark, wow. Perlengkapan rumah tangga sampai pakai liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Siapa tahu Anda beruntung tahun ini ya. Jadi download aja sekarang aplikasinya Level 21 Mall, karena ada hadiah free ice cream untuk kesempatan ikut Lucky Dip untuk hadiah menarik ya ya. Jadi ingat, jangan dibuang struk belanja Anda di Level 21 Mall. Upload struknya sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan peluang memenangkan grand prize Level 21 Rewards. Jadi Anda bisa cek aja Instagramnya dan di TikToknya di @level21.mall. So pasti kalau mau belanja di mana, sudah pasti di Level 21 Mall. It's hype, it's happening.

0: coba absen dulu di sini. Siapa yang relate dengan lagu Rolate, Aku Jatuh Cinta? Wah, di pojokan sana kenceng banget nyanyinya. Lagi berbunga-bunga ya, Kak? Emang ya, di awal aja jatuh cinta itu manis. Dan memang, cinta itu memang indah. Ya, kalau nggak indah, tapi malah bikin cemas. Ya itu namanya jatuh tempo ya, Kak ya? Semua orang pasti pernah merasakan love bombing. Selalu bikin kayak moodnya naik ya. Maksudnya mood naik itu apa ya? Good mood ya. Jadi bangun tidur, langsung cek handphone. Tidur pun ya, sebelum tidur, sebelum bobo, nunggu ucapan selamat malam gitu ya. Kira-kira kalau Foxian lagi jatuh cinta, apa sih yang biasanya Anda lakukan, ya kan? Coba, coba kita cocokin dulu dan kepoin dulu dari zodiaknya.
1: Iya, ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Masuk segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Masing-masing orang kayak punya cara sendiri untuk menunjukkan rasa cintanya, iya kan? Seperti ada seseorang yang nungguin pulang kantor, pulang kerja, dijemput gitu ya. Kita mulai zodiak pertama, Kakak Aries dong, oke. Aries kalau lagi jatuh cinta, dia tipenya adalah 7 point. Jadi tipenya nggak pakai kayak lagi pramuka ya, Kak ya, nggak pakai kode-kodean dia. Jadi apa? Soft spoken. Yang kedua adalah siapa? Taurus. Nah, kalau Taurus lagi jatuh cinta, dia kebalikan dari si Aries. Kode-kodean dia, Kak ya. Nggak mau ngomong duluan. Tapi kalau udah jadi gitu ya, dia benar-benar setia gitu. Kok gitu? Setia tuh, itu lagunya siapa ya? Next, Gemini. Kakak Putu Drupadi Scorpio, tunggu dulu ya. Kita tahan Scorpio. Oke, kalau Gemini lagi jatuh cinta, dia tipenya gini Kak, rada bingung ya, gak ngerti lagi. Kadang dia kayak si Taurus, kode-kodean, kadang salting sendiri, bingung pokoknya dia ya. Kenapa bingung dah? Next adalah Cancer. Cancer kalau lagi jatuh cinta, dia caper. Gak mau bertingkah konyol, buat apa menarik perhatian, say. Leo dong, Kak Yuka. Iya, oke, Leo. Kalau Leo lagi jatuh cinta, tipenya beuh, agresif. Dia benar-benar gini ya, kling banget gitu. Tapi masih bisa bikin salting yang lain juga. Ih, banyak cabang ya Anda. Next adalah Virgo. Virgo kalau lagi jatuh cinta, dia psikotek. Psikotek nggak tuh? Karena dia tipenya ceplas-ceplos cemburuan. Nah ya, kalau misalkan Anda menemukan PDKT-an atau pasangan Anda gitu ya, calon biasanya ya kan lagi jatuh cinta nih, PDKT nih ya, zodiaknya Virgo gitu ya, mainnya psikotek, itu bukan berarti dia nggak sayang ya Kak ya, emang gitu love language-nya mungkin ya, karena dia nggak mau mungkin menunjukkan kalau dia tuh aku cemburu nih ya, mungkin dia sambil nyanyi Dewa 19 ya, kalau misalkan ada rasa-rasa cemburu, wah dia main. Ya dia agak gitu ya, agak sadis ya. Gimana kalau nyanyi lagu ini Virgo, cemburu.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, mo, ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: dengan Indah spesial mengudara untuk Anda. Yang request lagu ini ada kakak Edi ya. Thank you banget sudah bergabung dari tadi. Begitu juga Anda yang masih setia nemenin Yuka sampai di jam 6 sore. Yuka berikan lagu indah ini untuk menemani hari-hari Anda yang semakin indah. Kita mau sapa-sapa dulu ya, ini banyak banget yang sudah komen ya. Ada yang minta Scorpio dong, zodiak ya kan. Ada Libra, kakak Decip ya. Ini warga Scorpio banyak nih di live TikTok ya. Ada Kak Warung Ikan Hias ya. Halo Yuka, thank you banget, halo juga. Terus ada siapa ini, ada kakak Dewi juga ya, sudah memberikan makan untuk bebeknya. Kita lanjut aja segmen terakhir ini, ramalan hari ini kalau zodiak lagi jatuh cinta.
1: Iya, ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Hai, yang lagi dibesakih komen nih kakak Nyoman Bije, selamat sore. Kita lanjut ya untuk meramalkan 6 zodiak lagi tipenya kalau lagi jatuh cinta. Tadi terakhir Virgo ya, dia tipenya physical attack. Benar enggak sih Vir ya? Dia ceplas-ceplos cemburuan. Makanya saya puterin tuh lagunya di Dewa 19 yang cemburu ya. Kita lanjut ya, zodiak Libra, yang minta Libra tuh kakak Decip. Dia tipenya kalau lagi jatuh cinta. Ngaku enggak Anda? Bucin parah. Hidupnya cinta, cintaan melulu, udah kayak efek rumah kaca lu, Kak. Kedua, kedua. Adalah Scorpio nih yang minta nih, warga Scorpio ya, di TikTok diserang saya. Scorpio kalau lagi jatuh cinta, dia tipenya aduh, Kak, ya. Dia ini kayak bulan Agustus, Kak. Ya, maju terus pantang mundur, merdeka. Gigih pantang menyerah dan pantang ditolak. Kenapa ya? Ada Sagittarius ya. Sagittarius kalau lagi jatuh cinta, dia tipenya kayak selalu kasih kejutan ya. Dikit-dikit surprise. Gak perlu ulang tahun ya. Hidup aja udah bikin kita banyak surprise-nya ya. Karena suka kasih kejutan manis. Akan kulakukan semua untuk mudah kayak lagunya Run. Adalah Capricorn kalau lagi jatuh cinta. Dia tipenya kayak lagunya ini, Kak. Maya ya. Aku malu tapi mau. Ya, meski gengsi, ya gengsinya setinggi tembok Cina ya. Tapi kalau udah jatuh cinta bakal sejatuh-jatuhnya. Next adalah siapa? Yang belum, Aquarius. Aquarius tipenya tembak dulu. Pokoknya dia gak malu untuk menunjukkan kalau emang dia suka ya. Pokoknya udah putarain aja lah dulu urusan ditolak, diterima di belakang. Itu tipenya si Aquarius ya. Jadi dia tipenya legowo aja gitu. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya ya udah cari yang lain. Aduh, kita sebenarnya niru kayak Aquarius sebenarnya ya. Ya udah let it flow aja. Terakhir adalah si Pisces, oke. Pisces kalau lagi jatuh cinta, dia tipenya aduh, penyanyi tulus banget ya. Tulus, Kak, ya. Karena dia sudah mulai mau nih membuka rahasia dirinya. Tapi nggak semuanya kalau dia lagi jatuh cinta. Gimana? Relate nggak, Kak? Itu dia sudah Yuka ramalkan 12 zodiak. Bagi yang ketinggalan, kasihan Anda ya. Makanya dengerin saya dari jam 4 dong. Ya, sesuai gak kira-kira dengan zodiak Anda ya, atau malah jadi makin semangat nih stalking dan memperhatikan tingkah seseorang gitu ya berdasarkan zodiaknya. Tapi jangan buru-buru GR ya, bisa aja kalau emang seseorang itu suka, bisa juga dia emang kayak ramah aja ke semua orang. Jadi daripada cuma debak-nebakan, mending kenalan aja dulu, Kak ya. Kenalannya pelan-pelan tapi pasti dong ya, karena bagaimanapun ya jodoh itu di tangan Tuhan, Kak. Tapi kalau kamu, ya udah di tanganku aja ya. Maksa nih aku.

Break the limit, hey, it's been one of the FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sengedelawaan. Cinderella pun pulang dengan roda. Gak ada roda. Kenapa jadi roda? Cinderella pun pulang dengan sepatu kuda ya. Ini saya mau pulang. Saya disuruh pulang ini ya. Katanya raja. Makasih udah manggil Cinderella. So, thank you banget di Foxy yang 2 jam sudah juga menemani Anda di program One to Launch di sore hari ini. Tapi sebelum juga pamitan, juga mau sapa-sapa dulu yang sudah hai di TikTok. Hai Kakak Ari 1818. Ini nomor apa, Kak? Ada WPSPO. WPSPO ini saya tebak Anda dari lebih ya. Benar enggak pantai lebih? Hai semua. Thank you banget sudah dengerin di Fox Radio Bali. Kakak Yuni Ake Gemini. Ake Gemini. Ake. Aduh, lucu banget ya Anda semua. I love you full. Ada kakak, siapa kakak Melin, thank you banget semua yang gak bisa juga sebutkan satu persatu. Kakak Made Hendra, ya kan. Yang di kakak Oka MN, ya. MN ini apa kak? Kak Fauzi, thank you banget. Ada siapa lagi nih, rame ya. Kakak Dewa, thank you banget. Kak Pika, Pikachu. Aduh luar biasa, besok balikan lagi di program yang sama dari jam 4 sore Wita bersama Yuka Putri. Dan Yuka harus pulang dulu ya, Cinderella-nya mau pulang, mau berubah kak, nanti kalau gak tepat waktu saya berubah jadi ini, jadi babu. Ingat juga suka bercanda ya, bercandanya jangan dimasukin ke hati, takut nyaman, jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafas. Yuka Putri sign out. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye-bye.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: sangat-sangat sing adalawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-87-84-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Break the limits with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adilawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya. Ada Yuni Silvania di sini yang bakal nemenin Foxian di program Fox Chichat sampai nanti di jam 8 malam.

Motor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang ada lawan. Satu single pembuka by Steve Aoki featuring The Go-Go Dolls, Iris. Spesial untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Yuni Silvania di program Fox Cicet hari Rabu yang super merdu kali ini, Foxian. Kabarnya gimana sih hari ini? Mendung ya di luaran sana, anginnya di daerah Kuta ya kan? Waduh, kenceng banget kemana-mana ya. Kalau orang yang kecil bawaannya kayak pengen terbang gitu loh Foxian ya, kayak Yuni. Bisa aja. Anyway, kabarnya semoga sehat selalu untuk hari ini. Dan untuk Anda Foxian, yuk yang mau gabungan boleh banget ya. Hari ini Yuni bakal puterin lagu-lagu terbaru. Jadi request lagu terbaru favorit Anda dari tahun 2019 sampai 2026. Bisa kemana? WhatsApp juga boleh di 087-87-84x102. Untuk Anda yang belum sempat untuk follow sosial media kita, boleh banget langsung di follow ya. Ada di Facebook.

Di segmen What's On Today, live call juga masih tetap berjalan. Makanya yang mau banget ya untuk call request lagunya, boleh banget nanti langsung Uni puterin. Tetap sama di nomor WhatsApp 087 8784 kali 102.

Dan mungkin aku sedang tak bisa bayi tulus teh hijau Foxia dia. Wow. Adem banget ya dengerin lagu ini Foxia dia. Masih barengan sama Yuni Silvania di Foxy Chat ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kali ini Yuni bakal ajak Foxian untuk dengerin lagu-lagu favorit Anda yang terbaru sampai nanti di jam 8 malam. Foxian, pernah dengar gak sih ada orang yang bilang, udah deh kan cuma kucing doang, udah nanti juga bisa adopsi lagi. Menurut studi nih Foxian, menurut studi yang sudah diterbitkan di PLOS ONE pada Januari 2026, kehilangan hewan peliharaan bisa terasa sama beratnya seperti kehilangan orang yang kita cintai. Ya juga sih Foxian. Yuni belum pernah mengalami yang terlalu berat sih, tapi pada waktu itu sempat kehilangan si kucing. Kok jadi curhat? Kalau dari kutipan mamas_id dalam studi ini, peneliti melibatkan 975 orang dewasa di Inggris untuk melihat bagaimana seseorang merespons berbagai bentuk kehilangan. Hasil dari mereka yang pernah kehilangan hewan peliharaan dan juga manusia terdekat, sekitar 21% menyebut kehilangan hewan peliharaan sebagai duka paling berat yang pernah mereka rasakan. Bukan karena berlebihan, tapi ini tuh karena banyak bagi orang, anabul bukan sekedar hewan di rumah. Siapapun itu Foxian ya, hewan apapun deh pokoknya ya. Mereka adalah bagian dari rutinitas teman di hari buruk. Sumber rasa aman dan juga keluarga yang hadir tanpa banyak syarat. Oh bener sih. Jadi kalau misalnya nih ada teman Anda atau siapapun itu yang bilang udah santai aja gitu ya, terus ada yang lagi berduka gitu kan karena kehilangan anabulnya, mendingan gini deh Foxian, kasih ruang untuk orang tersebut. Jadi gak perlu dibanding-bandingin ya, gak perlu dikecil-kecilkan dan gak perlu dipaksa cepat baik-baik aja. Karena besar kecilnya duka, ini sebenarnya bukan ditentukan oleh siapa yang pergi, tetapi sedalam apa ikatan yang pernah ada. Cie, ikatan yang pernah ada. Siapa tuh kira-kira Foxian ya? Makanya ya Foxian, kalau ada orang berduka, udah jangan kayak gini aja. Karena sifat manusia beda-beda, ya kan sih?

0: Fox Chitchat.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalawan.

Wok Sian, cuaca di luaran sana lagi adem banget ya kan? Mendung, wow. Tapi jangan sampai hati Anda ikutan mendung, Wok Sian ya. Karena dengan cuaca yang seperti ini, so kita harus tetap semangat banget kayak satu single yang barusan Yuni puterin, Feel Good by Felix Jen and Mike Williams. Untuk Anda yang baru aja gabungan Wok Sian, ada Yuni Silvania di sini. Yay, hello. Eh, Wok Sian, lagi pada ngapain sih? Kayaknya lagi pada mobile ya, on the way. Pas banget ya, mau diputerin lapannya 4x102. Foxian Pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Kabupaten Kianyar Bali dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate Produk memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Anda harus waspada dengan produk palsu. Karena produk asli babe

Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya, Foxian sekarang juga nih udah ada produk terbaru loh. Namanya Gatalin. Wah, ini adalah solusi praktis banget ya buat bantu untuk mengatasi masalah gatel-gatel yang bandel. Jadi bikin gak nyaman di kulit Anda ya kan? So, pastikan dulu kalau mau memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi. Bisa langsung ya kunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali atau di website juga boleh ya. www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.go.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ormas Kamaleng Ego Foxiania. Masih ditemenin sama ini Silvania tentunya di program Fox Chit Chat ya, sampai nanti di jam 8 malam. Hai hai Foxian. Wow, tahu gak sih ada promo spesial banget ya. Ini tuh sayang banget loh kalau dilewatin ya Foxian ya. Jadi ada promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Nah ini tuh dalam satu paket, Anda nanti bisa dapetin natural cream, facial wash, dan juga face mask. Dan kalau misalnya nih, kalau Anda beli satuan ya kan, harganya bisa sampai di 315. Tapi kalau misalnya Anda nih ya beli lewat promo bundling, nanti Anda cuma bayar 120.000 aja. Cie, setengah harga gitu kan. Ya lebih loh. Nah, kapan lagi gak sih untuk bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga seterjangkau ini. Apalagi skincare sangat-sangat itu sudah terdaftar di BPOM. Terus juga udah super brands. Dan dijamin aman ya untuk digunakan semua jenis kulit. Lebih dari semua dan juga berbagai usia, karena ini tuh diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi manfaatin promonya sekarang juga Foxian. Oh inget nih, jadi untuk kalau beli promo bundling hanya ada dan berlaku pembelian langsung di Fox Radio Bali. Harganya cuma 120.000 aja. Jadi jangan sampai kelewatan Foxian ya. Yuk langsung mampir, siapa tahu pengen pakai skincare ya kan, biar makin glowing. Wah, bersih. Amazing gitu Foxian ya. Semangat-semangat ditungguin, mumpung masih ada promo Foxian ya. Cielah, apa kabarnya nih hari ini sih Foxian ya? Kayaknya pengen ini ya. Yuk ini pengen tahu, kepo aja gitu ya. Cielah.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Bersama ini Sylvania, satu single miliknya Lost Kings featuring Tennessee Quit You. Wow, menggema Foxian ya studio kita malam hari ini. Jujur, udah kayak gimana gitu Foxian. Ingat gak sih sama lagunya Raja zaman dulu gitu kan ya. Kali ini nih Foxian ya, Raja tuh mau bikin pesta besar di Jakarta gitu ya, untuk perayaan 25 tahun berkarya. Wow, siapa di sini penggemarnya Raja ya? Jujurlah padaku. Gitulah kira-kira fungsinya. Nah, dalam kutipan Detik Pop, siapa coba dia enggak otomatis nyanyi ketika Raja manggung? Ya kayak barusan ini ya, Yuni ya. Apalagi bawain lagu-lagu hits era 2000-an. Gak kerasa ya fungsinya tiba-tiba 2000-an udah 26 tahun yang lalu, Masya Allah. Ternyata milenial udah lama banget gitu Foxian ya. Yes, that's right. Band legendaris Raja baru saja kasih pengumuman gokil. Segokil Yuni. Enggak juga sih. Buat merayakan perjalanan mereka yang sudah menyentuh angka di 25 tahun industri musik Indonesia. Gak kerasa ya Foxian. Udah seperempat abad Ian Kasela CS menemani kita dengan lagu-lagu hits pada zamannya. Yes. Buat merayakan milestone super penting ini, Raja bakal menggelar konser spesial bertajuk Raja 25. Ini adalah Celebrating 25. Wah, keren banget ya. Catat dulu tanggalnya, 20 Agustus Foxian ya, di Jakarta. Guys, yang fans beratnya Raja langsung meluncur mengudara ke sana gitu kan ya. Karena perayaan ini tuh dijamin bakal tetap pecah pada Agustus nanti. Wulala, abis kemerdekaan langsung kita konser sama Raja, kayaknya enjoy banget gak sih Foxian? Yeah.

0: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majang reng semeton fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majang reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Halo Foxian, balik lagi barengan Yuni Silvania. Ada Kashmir Devil Inside Me, satu single spesial untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini. Foxian, untuk Anda yang juga masih bingung cari all produk sanga-sanga, sekarang udah makin gampang nih Foxian ya. Yuni mau kasih tahu nih ya, gampangnya di mana sih Yuni? Nah, bisa langsung aja untuk mampir ke outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah, selain ini nih Foxian ya, sekarang itu produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotik favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotik dan juga Senturi. Jadi nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Yang pasti produk sanga-sanga yang terjual di outlet ataupun apotek ya Foxian ya, adalah sanga-sanga asli nih, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak usah khawatir ya kan, karena Babe Bambang Pranoto ini adalah peracik aslinya dari sanga-sanga Foxian. Ingat ya, waspada sama produk palsu, pakainya yang asli dong, sanga-sanga.

0: Cincang. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x0085. Sekali lagi di 0852-8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Langsung aja kita masuk di What's On Today. Kita hari ini Fauzian, ada apa ya untuk hari ini? Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Pastikan untuk gak ketinggalan sama ceritanya Fauzian ya. What's On Today hari ini sudah di tanggal 29 Juli 2026. Time flies, it's like kayak kemarin ya perasaan gitu Fauzian ya. Weh, New Year 2026, tiba-tiba aja ya ampun udah tanggal 29 Juli. In almost end of July, well actually udah akhir ya kan. Alright, hari ini Fauzian What's On Today di tanggal 29 Juli, peristiwa masa lalu yang dikutip dari Wikipedia. Nah, ada peristiwa di Indonesia pada tahun 1947, ada serangan udara pertama TNI AU dan juga insiden pesawat Dakota VT-CLA. Ada juga peristiwa di internasional pada tahun 1907, ini adalah awal gerakan kepanduan atau disebut juga pramuka. Jadi Robert Baden-Powell memulai perkemahan kepanduan pertama di Pulau Bronsi, Inggris, yang menjadi awal dari lahirnya gerakan kepanduan, yaitu pramuka dunia. Dan juga masih di peristiwa internasional, pada tahun 1954 ada penerbitan The Fellowship of the Ring, buku pertama dari trilogi The Lord of the Ring, karya J.R.R. Tolkien, resmi diterbitkan di Inggris. Itu dari tahun 1954 nih Fauzian ya. Dan filmnya tuh sampai sekarang bahkan tulisan bukunya End of the Ring of the World. Itu Fauzian ya, The Lord of the Ring itu kayaknya belum selesai Fauzian ya. Tapi di filmnya udah selesai aja gitu ya, kira-kira kayak gitu sih.

0: Break the Limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah what? Steve Aoki, Bass Checkers, Flashing Lights. Wow, satu single spesial yang meluncur langsung ke Surabaya nih Foxian. Langsung aja kita masuk di live call. Segmen ini yang nge-request via WhatsApp 087-8784-102.
1: It's open the request line.
0: Ini Sylvania is back. Langsung aja kita angkat penelpon yang pertama malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pak Yuni.
0: Malam juga, suara yang sudah sangat terkenal sekali ini dengan Pak Tupurwa kah?
2: Benar Kak Yuni, Tupurwa Desa Setan. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik banget Pak Tu, suaranya merdu banget sih.
2: Merusak dunia Kak Yuni.
0: Merusak dunia, enggak dong, merdu banget. By the way, gimana nih Pak Tu, sehat ya? Udah baikan kan?
2: Sehat Kak Yuni, Astungkara.
0: Astungkara sehat juga. Yuk, mau lagu apa malam hari ini langsung mengudara setelah ini pokoknya?
2: Lagunya ikut aja deh Kak Yuni.
0: Jangan, nanti Yuni ikut Pak Tu loh, gimana dong?
2: Boleh ya.
0: Oke, lagunya dari siapa yang Pak Tu suka tuh biasanya lagunya Boyah. Lagu-lagu yang ngebeat, oke. Okay. Lagunya With Genius mau nggak yang WPS atau apa gitu?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, siap. Abis ini langsung meluncur, mengudara ya. Salamnya dulu buat siapa nih?
2: Salamnya buat Cambu Is, Angelika Putri, Ngeman Landung, Ngeman Sandra, Kaida, Rahimo, Ketenari Asih, Ketunri Padi, Gede, semuanya deh kali ini.
0: Sip, semua-semuanya tanpa terkecuali. Semoga mereka lagi pada stay tune ya.
2: Ya Kak Yuni, semoga aja.
0: Oke, siap. Apalagi Cambu Is ini ya, baru aja gabungan ya, tahu aja dia ini.
2: Oh, baru gabungan.

0: waduh, telat kayak ini.
1: Telat, yuk langsung aja gitu kan. Ada kata-kata gak sih Pak Tuh?
0: Kali ini bawa perban gak sih?
1: Bawa perban? Buat apa?
0: Habis jatuh nih soalnya.
1: Ya ampun, kenapa tuh? Jatuh dari mana?
0: Jatuh di hatinya Kak Yuni.
1: Ya ampun, pantesan dari tadi berat banget gitu ya. Thank you Pak Tuh.
0: Oke Kak Yuni, thank you. Selamat bertugas, sehat selalu Kak Yuni. Amin. Bye-bye.
1: Bye, sehat selalu juga untuk Pak Tuh ya. Thank you so much, bye-bye. Bisa-bisanya ya Pak Tuh itu ya kalau sudah menggoda. Emang sih ya salah satu Raja Gombal ya beliau ini selain Cak Mbois. Tapi sudah 50 tahun ini Cak Mbois gak gabungan ini kira-kira kemana beliau ini ya.

Break the Limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing adalah lawan. Dan gak kerasa banget Fox ini satu single penutup by Ariana Grande and Justin Bieber Stuck With You. Special untuk Jumbo is barusan, gak kerasa tapi ya udah harus closing Fox Ian. Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah setia dan juga menemani Yuni ya dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam. Mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata dan mungkin lagu yang belum sempat keputer ya. Time flies cepat banget dan sekali lagi thank you so much. Ketemu lagi besok di program Break Time Foxian ya. Kita rock and roll dulu. Thank you sekali lagi. Langsung aja Yuni Silvania pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balik dengan sangat-sangat, karena sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang terbukti sing adalah lawan. Ini Silvania pamit undur diri. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

0: mana?
1: Eli udah. Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton vaksinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di boot dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Break the limit with 1.0 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam malu Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Ready Faisal hadir di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Stay tune.

Unut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang sering ada lawan Foxian. Selamat malam Foxian, kembali lagi hadir di ruang dengar Anda nih Foxian, ya pastinya ada di Rest and Relax malam hari ini. Pastinya Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ready Faisal akan menemani Anda nih Foxian pastinya

Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda di rentan waktu 2000 ya, lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2008 nih, bisa nih langsung gabungan aja nih Foxian. Bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga Instagramnya di @102FM Fox Radio Bali. Di WhatsAppnya juga boleh banget nih di 087 87 84 kali 102. Untuk Anda juga Foxian yang pengen mendengarkan Radio Fox melalui streaming, bisa langsung aja di website kita di www.foxradiobali.com. Tentunya Foxian ya, malam hari ini Randy akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Jadi tetap stay tune bersama Randy di sini di Rest and Relax.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0878. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812 89 99 1995.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang sing ada lawan Foxian. Selamat malam untuk Anda semua yang mungkin baru selesai gitu ya, bersih-bersih gitu ya. Tadi habis berkegiatan dari pagi hari sampai dengan malam. Ini saatnya untuk mulai menuju beristirahat gitu ya Foxian ya. Nah, Randy Faisal di sini akan menemani Anda pastinya Foxian sampai nanti jam 11 malam, oke? Okay? Dan juga ini ada informasi yang gak kalah pentingnya untuk Anda mungkin yang lagi pengen banget gitu ya, sudah berangan-angan, pengen pergi umroh gitu ya. Nah, bisa nih, bisa nanti umroh bareng sanga-sanga. Atau juga bisa mendapatkan uang senilai 35 juta. Gimana caranya, Randy? Nah, caranya mudah sekali nih, Foxian. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler balian varian balur ya. Ataupun juga tanamilah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksinya di atas tahun 2024 ya Foxian ya. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap pastinya. Dan tulis kategori peserta ya, karyawan, konsumen ataupun juga sangasian. Dan wajib dituliskan di amplop ya. Kalau sudah diikuti semua syaratnya dan juga ketentuannya, silakan kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar

Lading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat infoksian ya, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

One of the FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan infoksian. Sudah ada Daniel Potter dengan Bad Day pastinya nih. Semoga hari ini gak bad day ya. Jangan sampai lah kalau bad day gitu ya. Semoga hari ini menjadi good day dan besok juga sama nih ya. Sampai nanti di akhir weekend ya gak sih? Dan juga pastinya Foxian ini ada promo spesial nih. Sayang banget buat dilewatin nih Foxian ya. Khusus pembelian di Fox Radio Bali nih. Sekali lagi ya, khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo banding skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget ya nih Foxian. Dalam satu paket Anda sudah mendapatkan natural cream, ada facial wash dan juga face mask juga. Kalau beli satuan gitu ya, harganya bisa mencapai 315 ribuan loh. Tapi lewat promo banding ini Anda cukup membayar 120 ribu saja. Tuh, murah ya jadinya ya. Kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia karena ditransformasikan dari bahan natural herbal alami. Dimanfaatkan promo sekarang juga nih Foxian ya. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali dan dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat seharga 120.000 ini. Dan ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan. Sangat-sangat sing ada lawan.

One Note FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sering ada lawan Foxian. Oke, Foxian, kita menuju ke segmen yang pertama di Rest in Rest pada malam hari ini di Sound of Dream. Sound of Dream kali ini pas banget nih Foxian ya, di jam-jam yang seperti ini ketika langit dipenuhi bintang, suasananya mulai tenang gitu ya. Ada satu lagu yang rasanya pas banget menemani perjalanan pulang ataupun sekedar menikmati sunyi pada malam hari ini. Itu ada lagu dari Andin berjudul Gemintang. Nah, Gemintang bukan sekedar lagu tentang cinta, ia bercerita tentang seseorang yang mengenang sosok yang dicintainya dengan begitu hangat. Bintang lah juga rembulan dijadikan sebuah simbol, sebuah malam yang menyimpan kenangan, harapan, dan juga kerinduan nih Foxian ya. Saat liriknya berbicara tentang gemintang yang bernyanyi dan juga rembulan yang melukiskan rasa, kita diajak membayangkan bahwa alam pun seolah ikut menjadi saksi sebuah kisah cinta yang indah. Bagian yang paling menyentuh adalah ketika lagu ini menyiatkan bahwa meski waktu terus berjalan, bahkan jika gemintang tiada lagi melagu, cinta yang pernah tumbuh akan tetap hidup di dalam hati. Bukan cinta yang gaduh, melainkan cinta yang dewasa, tenang, penuh dengan syukur, dan juga abadi dalam kenangan. Siapa nih yang masih suka gitu ya, atau masih merasa happy gitu ya, senang kalau misalnya melihat ataupun juga mengenang masa lalu, masa-masa yang mungkin pada saat mencintai atau saat dicintai. Di Foxian ini lagunya cocok banget untuk Anda untuk malam hari ini didengarkan ya. Langsung aja di Sound of Dream kali ini ada Andin dengan judul Gemintang, dan juga lagu ini mengantarkan kita nanti tepat di pukul 10, dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi nih Foxian ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune pastinya di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Sound of Dream, Andin Gemintang.

seribu ragu datang memaksaku.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

One of the happy box ready Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Pastinya Foxnya nih ya, yang masih bingung banget nih. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan nih Foxian. Masih bersama ready di sini pastinya nih Foxian di rest and relax. Sapa-sapa dulu sudah bergabung malam hari ini, ada Ijet Depase Sugiana ini sudah ikutan hadir malam hari ini, selamat malam. Terus juga ini dari Nyoman Landung juga ini ikutan hadir. Cak Boy, selamat malam dari Pogading ikutan hadir malam hari ini. Ada Putu Purwati-Purwati juga nih, ditunggu lagunya aja ya. Terus juga ada Wayan Sugita dari Kute ikutan hadir di malam hari ini. Salam sehat selalu untuk seluruh ya, pendengar Fox Radio dimanapun berada. Untuk Ready Faisalnya terima kasih ya. Kute cerah dan juga suhunya agak dingin ini ya. Beberapa sebulanan ini mungkin ya, suhunya lumayan dingin, apalagi kalau malam-malam gini. Aduh, kalau pulang dari siaran gitu ya, di jalan itu dingin banget. Oke, Foxian, juga pastinya informasi yang gak kalah penting untuk Anda ya. Foxian ini sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbarunya. Ini ada Ultimate Sangat-sangat. Ultimate Sangat-sangat hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Banyak sekali variannya. Ada dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangsanga, sampai dengan skincare-nya lengkap banget. Dan pastinya khusus untuk minyak balurnya Foxian ya, Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Terdiri khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender pastinya yang membantu menenangkan pikiran. Serta ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxnya di 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali

0: sambil aktivitas game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
0: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
0: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wono TV Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang sering ada lawan Foxian. Mari dikutip langsung dari JKT.seru ya. JKT. Bener gak sih? J. Oke, ini ada ulasannya tentang lama menjomblo ini jujur bisa membuat seseorang semakin terlihat auranya high value gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ini ada beberapa alasan Foxiannya. Ini aura high value justru lebih terlihat saat menjomblo nih. Karena memang satu, punya waktu yang lebih banyak ya untuk upgrade diri. Dan pastinya saat menjomblo seseorang memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar target pribadi, mulai dari belajar skill baru gitu ya, membangun karir, berolahraga, hingga mencoba hobi yang selama ini tertunda. Fokus pada pengembangan diri membuat seorang terlihat lebih mandiri secara diri dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas gitu ya. Terus juga tidak tergantung pada validasi orang lain. Orang yang nyaman dengan status lajangnya umumnya tidak mudah mencari perhatian ataupun juga validasi hanya karena takut kesepian. Mereka lebih selektif dalam memilih pasangan dan juga tidak terburu-buru menjalin hubungan yang tidak sehat. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka menghargai diri sendiri dan juga memiliki standar yang jelas gitu ya. Selain itu juga mentalnya lebih tenang dan juga emosinya lebih stabil. Tanpa drama percintaan yang tidak perlu, banyak orang merasa pikirannya menjadi lebih tenang. Energinya biasanya terkuras untuk konflik hubungan bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif. Kondisi mental yang stabil juga membuat seorang lebih bijak dalam mengambil keputusan dan juga lebih nyaman menjalankan hidup sehari-hari. Perlu diingat juga nih Foxian ya. Aura high value ini bukan ditentukan oleh status hubungan, baik menjomblo maupun memiliki pasangan. Seorang tetap bisa ya memancarkan kualitas tersebut selama terus bertumbuh, menjaga kesehatan mental dan juga menghargai dirinya sendiri. Menjomblo hanyalah salah satu fase yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi versi yang lebih baik lagi dari diri kita. Bener gak sih? Jadi mana nih suaranya para high value yang masih jomblo ini ya? Kayak ready juga nih ternyata, aduh. Tapi kan high value kan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dehilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga 1 dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sehingga ada lawan. Love House, You and Me sudah mengantarkan kita 38 menit yang meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini di Foxian ya. Oke Foxian, untuk Anda ya dan juga semeton Fox pastinya sudah siap menyambut semangat kemerdekaan. Nah ini saat yang pas untuk Anda membuat bisnis Anda semakin dikenal melewat Independence on Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo ini, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja di Foxian, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Ini cocok banget nih untuk Anda nih Foxian yang lagi pengen banget ya memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat ya Foxian dan juga semeton Fox, tentunya promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Tidak berlaku kelipatan dan juga slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatannya. Yuk langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-11-25-8899 ataupun juga di 0819-37-58-8899 sekarang juga. Independence on Air Special Agus Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sang-sang adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Oke, Foxian, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian ya, yang ada di Facebook ataupun juga di WhatsApp nih. Ada dari WhatsApp dulu deh. Yang sudah bergabung tadi, sudah Randy sapa-sapa tadi ya. Ini ketambahan, mungkin ada Agus Ade ini ya dari Tabanan ikutan hadir malam hari ini. Terus juga yang sudah bergabung di Facebooknya kah? Ini ada siapakah ini ya? Sudah ada yang bergabung di Facebook, ada Iketut Ari Suginan Dinastra. Selamat malam dari Jalan Gunung Andekase, Padang Sambian. Juga ikutan hadir malam hari ini nih Foxian. Ada Wayang Saja dari Mas Ubud ya. Terus juga dari Kelunggong Tegak, ini hadir ada di Apong. Ada Tumium Virgo dari Mabar Wonogiri juga ikutan hadir ya. Dari kawasan Sukowati, ada Rais Kane, terus juga Koming Suwarti, ada Wayan Puspasari, Kim Limas Berto Bali dari Sesetan, dan Cok Gus Permana yang sudah gabung dari Sukowati nih, Foxian ya. Nah, tak terasa Randy sudah ada di penghujung acara di Rest and Rest pada malam hari ini, dan pastinya jangan sampai kelewatan, Rest and Rest akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam, jadi jangan sampai kelewatan. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa di Foxian, jaga kesehatannya Foxian ya. Dan balurkan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Facebook, di WhatsApp, pokoknya di semuanya. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi besok pastinya Foxian ya. Dan saya Reddy Faisal pamit undur diri. Dan akhirnya di 102 FM Fox Radio Bali, Break the Limit. Simply the best station. Bye-bye Foxian. See you tomorrow.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan!